obste i romengere hymna i astava, vei i chip on sa argium in shagola egeni identitet tatarhi, dei sikan semin den filitiki i kultura le romendar sintiendar dei jeni siendar givdi ol. Mambo tvoja sina kaja di papaluse amari saki kurkeskeri sendung. Roma sam uze sanahi. Amen i Roma redakcija kibani nastumenge mek šokarki arati tel.